0: Nate happy tuh saunahan bos ha.
1: Oke, dengar.
0: Siapa kalian saunahan? Honong palihog bos.
1: Oh,